Ed Shachtel Hocht. Formod Darkness on the Edge of Town o Bruce Springsteen. An chéad album it's Srivlina, mar vi dísbód le príomh bainisteoir Mike Appel.